0: kiwi cikenya tantuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kundi ita tana yubi ta siyu nya sindabi ninda aku nya do ini kusindu tapa nukuntu u ta ya cira ko subira wika wiku cira ndabi ku wabakura ko nya akan dikumani nuntu dikumani iti kuhtundu dikumani disandu dikumani ya aku sindu rala rala kwa nubakundu rata kundi tiempo ra iyo kusindu ta siku nya ba asin ni kung nundo nya sana kung do nya iyon tu nya yubi yo kusi ini kung kiwi pichi tatan tu nya kue ki kung
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.